0: 조남초 멜라시리다 디탕가 히시고디신조 차와키위가스 기니사쿠 니바남 실한쥔바가위 깜빈즈모나 실랑외바라 도다 체마타불라 돌라보예 옌아다둔 두장키무디 시파라 서조람바다 디에디니 마순중위 닌카키위 디나 기니사쿠 니깜바포위 지친히인비 디에게드라 응고시 그타 가히지 게니 차가가케라 천진간리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘비가히 차가가케 레브라 천진시제디 듀도도 차가가키 난체현니 선토릉괴바다 듀다 듀스 야샤라 따제시디 멘지딘츠르 게그미라 다그 yin tama gyo kanto shi di, tama tina, chaza kundi gambi ma rewa ang, xie si pa tang. Nini, gambara, mi xun ti su mnyu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara pu du ji, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyang xie ba su ji, ni da tun ba yin. Ci mu ra, ni da di da, Hapar sebo yu. Gatir nebi, gambar sunsho yabu shigu la, dutoto, gambar kyubar ten yumi da, shihyu te yumi, seka ge yumi so la, daji shigu. Gatir nitsu tinja shun yu ci, lansin, minkang la suni, mingyu shigu bali, randuji, dusi shiba suna, dini murungwa yin. Suni, rebara ngungo shiba. Rebara na gini saku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangja la hendu sagu. Lambo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu. Nzumu para na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa so, ngungo kanto shigu. Kini sakur nipi, nikra, dakyan nyambu shiji, gambar juna yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu. Kini sakur, gambar pobi, nipa gidu dhishina, tanju chagi mandangwara, gambar mare chakin jungwar shela, gambar kyo gubi, chela ya zhuwi nyinga kimbo yu. Neto do, kini sakur nipara, chazi nindjur shungchi, gambar kyo gubar tobi, nyinga gikin zhuwa yin. Dewi kini sakur nipi, chaga ngakya la, chunzin sheba da nyando, chaga jiwa ngamin la ya, hendo sagu. Yahyo shungna, nipi chahi da chacha la, chunzi gangli shi yendo, dito do, gangpi pacha la, miso dachi shi badang, gadiye pacha rinbi nito shungna, dito do, mingyu shi gu. Ngani, nianjin jia desung hendo gar kimbu yin, nanjin do gangbara dachi shi jiro gong gu badang, gangbara zangja yabu shi ba, dito do semo jawa, gangjin do mungro wa, gangjin do silam da, Dreelhaan mgunba, lampo nanjun du giwa da, zhuwa, shiro du suni gushu gangchan shiguba giyi.
1: Dreju lampo mauna yao.
2: Denyan dreju sawa yi.
1: Juju nganchu junglan tu kore nyumzi cili gorti mtongwa dang, kore jenjan rola mtongwa, chora doni kore mtongwa, kore gongka
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིག་ང་ཅི་འཇེན་འཇེ་ཅིག་ལ་སུང་ཅི་ཡུ་ནི་འདོལ་དེ་ཡ་ཐ་ཡ་རེ་ཤུ་སོ་ལ་དེ་ནི་འདོལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་སེ་དེ་དེ་ཡ་ཐ་དེ་དེ་འཇེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཐུ་མོ་ཐུ་

0: Senki nama tsu gongkhamza, nga lichi tso jomba hira namja ye. Da ta linje ne senko tsukpanda ne, pyojo longtay nyamchay le kong kankui longtay ta pyojo pimzu kanki nyamnya shibu, changbu yang shibu lindro lichi ri. Senki nama tsu gongkhamza, nga lichi tso jomba hira namja ye. Da ta linje ne senko tsukpanda ne, pyojo longtay nyamchay le kong kankui longtay ta pyojo pimzu kanki nyamnya shibu, changbu yang shibu lindro lichi ri. Lichi gomini nama tsu, na akyu rungpa chere dhantu chungwa la papi lindro, muro shana pyojong ki lichi shayabgi pat sempari. Terang lechi ni nampak tu, mula siapa nak berjuang ke lechi yang apa tersenjuri.
1: Kangjong mangju li li ying ying ju,
2: zanin lu ju ying ying jin jin da ma.
1: Di jia jia dun di dian dian zu qie mo,
2: ba wei du ju zhu mu, ge san zhong.

ཁ་ཅེ་གང་ངོ་ཡོང་སན་ཉིན་སེ་ཅེ་དེ་ཐ་ཐ་ཆུ་བ་ཝང་ཞུང་བ་གང་བེ་ནེ་ཏ་འཇང་བ་ཅེ་ལ་སེ་ར་དེ་ཡོང་དོང་པོ་ཆུ་ཝ་ནེ་ཏ་འཇང་བ་ར་སེ་ཅེ་པོང་ལོ་ག་ཐེན་ནེ་ལུང་ཛ་ནེ་ཅེ་ནེ་ཆེ་ཐོ་དོང་ཙོང་ཚ་སང་ཅུ་ཀོ་ནོ་གོ་བེ་ང་ཉེ་གོང་སང་དེ་ཉེ་ཉེ་ནེ་སང་ལ་ཏེན་ན་ཆུ་བ་ར་ཉེ་ཏ་ཆེ་ལ་ཡོང
교제 나주 치바라다 인제 봉제대리 송바 형화 건배 니던 경화라 세레 나주라 천재 미바라 치바라다 수도동 화살자 레 몽다 대나존 다던 자크라라 쫀사 둔댄 제바라 느데 냥제 고체 제나존 파샤 몽다 된주 교제 체외 루샤동 강샤 오마소 냥라 된자 나라 니바라 봉고베 세강미 지기 니자 세강 보롱가 고라 jigincha ni jiba na nipar jichin gongra la ye ne kupa da nyi yin tong lo che yon na lo nyi yin la chwa se ra. Jigin ni le gin jiba na lo da yen rumbo lembi duyan la ten ne nimen da taba xe ri. Tumara xawe jil tsa gu de tongbo se kan che se nyagi dunye li para ma chi para ma yi wa gu ne duyan rumbo chwa tong. Nipa chizi je gu ne yen ren chwa. Sumba jima rongga ni ji tre xor de xala su jibar jin ne Kupa yenren da chwa yibari. Tenyong tongpo maje wa guwa ni, jigin ni tenjewara longza wa se na, nongja xaga tong zong nyongzong do de, de la zangba do de nubba ting. Nyinggang, nana da mochi gongrang nubba ting. Gomra luxia tong, gangxia gongrang, xubra zao de, zhoma zha tong, mochi gongrang. Zong jie tong, cheto chukulo no da na zong, gang da cheka li. Bongza na cha jie gongrang tong, pa xia, sibin, jie ha chong che we se jie bong. Chichichi tarta xawa la nongjara machira zomba zide ting. Ndara timbe marna masara tong makara yengu. Nyinggang nona nyonga mochi natsu ngude ting. Gomo luxia su dora nyonga wano mochi tong cheto toba zung. Pongza na xia zuba nyongda ting guba tong gonga pongja. Ndora na nang nyongda ting. Jema zhe xio de xia lu su jibar jingze ne chwara la nongjara gachi bier na yuma xia. Zongsang kayol nung, xiongche jie cheto nyang de, ken de longzu jeba la dina zong. Nyinggang nungyo nung, chema gongra nguba ding ju. Gongmura xakir jie chewe nung, moche dong cheto doba zong. Gang de chikula chamo mong de dong gu, nuar na medri su guba dong, jenggok za gu. Nen de bongza wa se na, chaje gongra dong, jimi se bongja. Nen de bongza wa se na, chaje gongra dong, jimi se bongja.